0: Kaminskur Kamakilat Kulakanakas Kigal Wakipa Narum Tasipanyani Sapamaini Markachirina Kampi Kitina Kasan Chitura San Kama Sampi Sardasi Pharaktan Chikakipuni Hichuru Kamat Maikutimpi Kamat Anyataki Hichuru 28 de julio Hayu Kamaharakiu Hirat Kulakanaka Walumasin Chimam Pumanakaru Arum Tatap Haraktau Hichuru Hamtarinak Sapokt Abhakipuniani My Mailurawina Kampi Senaskun Hansta Han Pachanu Kamaksaruk Sarhal Nakatas Pachilat Kulakanaku Kampachasam May mayam tanaka hut harakiu. Kama hapokt akipun yan sa sin hayo kama tilat kulyakanak inas kichuruha hasta awila masita ipinut hapun mamaram pispokt erinakas kupanakat samt asip harakin yan hayo kama ta askin hamurunaka kuchike kamart anyata kilat kulyakanak uch anyka mahnanakaha iati unakampi waksitokita chikan chan ip haraki kumanakampi hayo kama ta hichur yati kipasin yataki. Provincia nakasat ha kitinakas yati anipani hilatas kulyakas korresponsalis hayo kupanakas kikiparaki ukat zaparuan May emisoras panakas que vosam chik tap tata ka pescatun kaya tun kamarana ka pohkasin erbol hisa erbol hach otasau kamat poktas karakanicha bueno kat nyeu sohtatun kamarana kus unchuk kirakinya nu kamat nyeu ka bash pam tanakas kamata tukt es karakin hilat kulyakanak ku kama hawali manasin chemampi hilat kulyakanak mayakutin pach arum tau katokt abham takanita ki sadius aski uchura pratam hilat kulyakayatuena kampi kalyanta pranyani
1: Aka ya te wina kawa wakta ya ta hichuru ta
0: Hichoro takih maimaya tuena kau hilat kulakana kutkara ki pekencha wena kasu kamana ki waksan uksan ki kipata ya tisis ki maimaya tuena kasa ya tkata wena kasu kampiar ktatas karakchi naksan suksan hilat kulakana kahisa. Hichoro nakah walipuni wasta ya kepa ujana kan haura katati wena kasa marka chiri nakaru walpun uksato kana kan ha lak tapies karakotan kamana kana katsu kam ha ya tis karakinya niu hilat kulakana. Kau kamasti kalyan tapkanyani maimaya tuena kau tkaskara ki investigaciones kuna kampeja arktata ki puniski usasau sabhara ki akapash pa wanun uksatoken kunas kamachataina minera wanun uksatokena hayukana kaskuk ampiyat hetatakis kani usasausa pharakim minera wanun uksan kelera kaja kolkapt una kajutiusi wakam jukeo sukana kutikipanham $1,000,000 ukamatu arzu ayeb haraki wakisis pa uksatoken ha militares kamalaki policia supanakaj unjiri sarap hanyapam jukampiatevena kam saranta kipuniñani bolivia